tahu sih mana. Ya gurna ba mana kawa. Wadbagam ke tula ana mu bizisto. Chamu bizisto. Etsa etsa gurna.